0: Jawa. Jadi kita yang belum mengerti John, dia belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Iki dari yang belum mengerti John, nama Jawaan buat belum mengukup. Ipi embang. Eko lama orang dia jam, menyamai kopi bu. Eh, demi jumur dia berapa? Ningo. Awe nyamai akhir jiwa jiwi. Ayah, Jawa, kau balikar bu. Nampak jual penyanyi nak. Obero momora nendo otero ani aoloni bewilungia pino piene ena jela yukopeche alaya moni ucheki wa chimu kwa picho akunjo ametia kwa kovoro piru na mchimu
1: aya siara pino kwa tijutio bete kiri uyote kuliye

lagu bini cinca betul mujo pong pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau bini beri kuring wajin wajunga. Lagu bini mara pun jauh pula tak tega monara kanyi burele golong. Urubat. Lagu bini cinca betul mujo pong pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau bini beri kuring wajin wajunga. Lagu bini mara pun jauh pula tak tega monara kanyi burele golong.